This is Lower Nagari All India Radio Akashvani Dari Studio The India Ibu Kota New Delhi Penyiarannya Tanda Kumari Bersama Staff Seksi Bahasa Indonesia Mengucapkan Selamat Pagi. Selamat Pagi Saudara-saudara Pendengar Kepada Para Pendengar Kami Di Mana Saja Berada. Siaran Kami Dapat Anda Ikuti Setiap Hari Melalui Radio Gelombang 15.260 kHz Pada Jam 8.30 Hingga 9.30 Pagi Waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashvani, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Berita Utama. India dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan kemitraan perdagangan, investasi dan teknologi. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Vietnam Tu Lam yang sedang berkunjung mengumumkan beberapa langkah untuk melestarikan warisan bersama kedua negara. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menggadakan pembicaraan dengan mitra sejawatannya dari Suriname, Melvin Bauwa di Paramaribo. AS dan Iran dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan melonggarkan pergerakan melalui Selat Hormuz. Militer AS menyatakan telah mengecat sebuah kapal tanker minyak bandara Iran di Teluk Oman. Dan para peninjau, India memastikan perolehan 27 dari 30 medali pada kejuaraan tinju Asia U-15 dan U-17 di Tashkent. Presiden Draupadi Murmu menerima Mitra sejawatannya dari Vietnam Tu Lam di Rashtrapati Bhavan. Beliau juga menyelenggarakan jamuan makan malam untuk menghormati tamu kehormatan yang sedang berkunjung tersebut. Presiden menyatakan bahwa peningkatan hubungan India-Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif yang ditindakan tidak hanya akan memberikan momentum bagi kerjasama bilateral, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran di kawasan tersebut. Beliau mengatakan bahwa India dan Vietnam berbagai persahabatan mendalam yang berakar pada ikatan sejarah, peradaban, dan budaya. Presiden menyatakan kegembiraannya karena selama kunjungan ini, berbagai kesepakatan dan pengumuman telah dibuat di bidang-bidang penting seperti mineral tanah, jarang, teknologi digital, dan keuangan budaya serta pendidikan. Presiden merasa senang mengetahui bahwa India dan Vietnam telah memutuskan untuk semakin memperkuat hubungan melalui pernyataan bersama mengenai kemitraan strategis komprehensif yang ditingkatkan. Kedua pemimpin sepakat bahwa kerjasama erat antara India dan Vietnam dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi rakyat kedua bangsa. Sebelumnya, India dan Vietnam telah mendatangi berbagai kesepakatan di berbagai bidang termasuk teknologi digital, mineral tanah jarang, regulasi medis, audit sektor publik, pembayaran digital, serta budaya dan pariwisata. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani setelah pembicaraan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Vietnam Tu Lam di New Delhi kemarin. Dalam sebuah pernyataan bersama, Perdana Menteri Modi mengumumkan bahwa kedua negara telah memutuskan untuk meningkatkan hubungan

Marika Manjati, come with Rancid, Turgis comprehensive. Young Diting Katkan. Manusul Sarang Kayan, Discusi Young Luas, Pradhana Mantri Mangatakan Bhava, Demi Malas Tarikan, Varisan Barsama, India Sadangma Lakukan, Risturasi Tarhadap Kuil, Mason Dan Nam Tau, Young Marupakan, Paning Galan, Paradavan, Kuno Champadi Vietnam. President Tola Manatakan Baba Vietnam Sangat Mamen Tingan Chabayan Dari Lima Pulu Tahun Hubungan Dengan India Serta Sapulu Tahun Kamitran Sergis Comprehensive Yang Tela Terjalin Saat memberikan keterangan pers kepada media setelah pembicaraan bilateral antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Vietnam, Sekretaris Wilayah Timur di Kementerian Luar Negeri P. Kumaran menyampaikan bahwa kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di tingkat pemerintah maupun sektor bisnis guna meningkatkan perdagangan dua arah, investasi dan kemitraan teknologi. Mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh industri farmasi India, kedua belah pihak sepakat untuk menjajaki berbagai cara demi potensi partisipasi perusahaan-perusahaan India dalam pengadaan obat-obatan bagi fasilitas kesehatan publik di Vietnam mulai tahun 2027. Kedua pemimpin tersebut juga mengesahkan kembali bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan merupakan pilar utama dan kemitraan strategis komprehensif antara India dan Vietnam. India dan Vietnam telah menyepakati target perdagangan baru senilai $25 miliar yang hendak dicapai pada tahun 2030. Menteri Luar Negeri Dr. A.J. Shankar mengadakan pembicaraan dengan mitra sejawatannya dari Suriname, Melvin Baunadi Parambairo, delegasi India dan Suriname melakukan peninjau komprehensif terhadap hubungan India-Suriname di bawah naungan pertemuan komisi bersama ke-9. Mereka membahas sektor perdagangan, investasi, pertahanan dan energi, bantuan pembangunan dan peningkatan kapasitas, kesehatan dan mobilitas, serta pertukaran budaya dan antar masyarakat. Dr. Jaishankar menyatakan keamanan bahwa hasil dari pembahasan mereka akan semakin memperdalam dan memperluas ragam hubungan India-Suriname. Dalam pernyataan kepada para pers setelah pertemuan komisi bersama tersebut, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa pembicaraan itu juga menyinggung isu-isu multilateral global. Ia menyebutkan bahwa India memiliki hubungan yang mendalam dan terpercaya dengan Suriname karena hubungan tersebut bertumpu pada fondasi koneksi antar masyarakat yang kuat. Menteri Pertahanan Rajnath Singh dan Kepala Staf Pertahanan Jenderal Anil Chauhan akan menghadiri edisi kedua konferensi komandan gabungan di Jaipur hari ini. Konferensi yang berlangsung selama dua hari dengan tema kemampuan militer di daerah baru ini memiliki arti penting karena bertepatan dengan peringatan satu tahun operasi Sindur. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa konferensi ini akan menyediakan forum krusial untuk mengevaluasi tantangan di ranah-ranah baru yang sedang berkembang seperti perang siber, antaraksika dan kognitif serta menyusun peta jalan bagi pengembangan kemampuan guna membentuk kekuatan militer yang tunggu siap menghadapi masa depan dan memiliki keulungan yang menentukan. Konferensi ini juga akan menampilkan demonstrasi aplikasi-aplikasi futuristik yang dikembangkan serta internal
Setapolunchuran doctrine doctrine baru yang berkaitan dengan konsep peperangan masa depan dan strategis operasional. Amerika Serikat dan Iran semakin mendekati sebuah pemahaman awal untuk meredakan konflik di Asia Barat, di mana sumber-sumber internal menyebutkan bahwa rancangan memorandum sedang dalam tahap pembahasan aktif kerenggan kerja sama di laporan kan terdiri dari satu halaman dan 14 poin tersebut akan membuka jendela waktu selama 30 hari untuk negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Tehran menyatakan bahwa mereka masih meninjau proposal tersebut, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan situasi yang ada sebagai terkendali, namun memperingatkan bahwa tindakan militer dapat kembali dilanjutkan jika pembicaraan tersebut gagal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berkonsultasi dengan para pejabat Amerika Serikat mengenai perkembangan negosiasi tersebut menurut sumber-sumber dari pihak Israel. Sementara itu, Israel telah menginformasi adanya serangan di pinggiran selatan Beirut yang menargetkan seorang komandan senior Hezbollah. Pariwisata ini menandai sebuah eskalasi yang signifikan dan merupakan serangan semacam itu yang pertama kali terjadi di ibu kota Lebanon tersebut sejak diberlakukannya gentan senjata. Ketegangan masih tetap tinggi di berbagai zona maritim dan wilayah konflik utama. Bahkan di tengah kemajuan diplomasi, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa perlayaran yang aman melalui Selat Hormuz dimungkinkan di bawah apa yang mereka sebut sebagai prosedur baru, meskipun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut. Di sini siaran radio Akashwani, Anda masih bersama Paniar Tanya Kumari. Militer Amerika Serikat menetapkan telah mengecat dan melumpuhkan sebuah tanker minyak berbendara Iran di Teluk Oman setelah kapal tersebut diduga berupaya menerobos blokade maritim yang diberlakukan AS dan bergerak menuju sebuah pelabuhan di Iran. Dalam sebuah pernyataan, Komodo Pusat AS menyebutkan bahwa kapal tersebut yang diidentifikasi bernama MT Hasna terdeteksi bergerak melintasi perairan internasional menuju Iran pada hari itu juga. Pasukan Amerika melayangkan beberapa kali peringatan memberitahu kapal tersebut bahwa mereka telah melanggar blokade yang berlaku. Menurut CENTCOM, awak kapal gagal menanggapi panggilan peringatan yang dilayangkan berlangguan kali. Militer AS menjelaskan bahwa sebuah jet tempur FA ke 18 Angkatan Laut yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln kemudian menembakkan peluru kaliber 20 mm ke arah kapal tersebut dengan sasaran utama untuk melumpuhkan sistem kemudiannya. Sementara itu, belum ada tanggapan segera dari otoritas Iran terkait insiden tersebut. India dan Uni Eropa telah meluncurkan sebuah inisiatif bersama senilai 169 miliar rupiah guna memperkuat kapasitas daur ulang baterai kendaraan listrik. Di bawah naungan kelompok kerja kedua Dewan Perdagangan dan Teknologi India UI, penasihat ilmiah utama pemerintah India Profesor Ajay Kumar Sood menyatakan bahwa peluncuran
Initiative ini merupakan momen krusial

dalam Kementerian Institut GIS antara India dan Uni Eropa, ia menambahkan bahwa seiring dengan terus meluasannya pasar kendaraan listrik di negara secara pesat, pembentukan ekosistem daur ulang domestik yang tangguh menjadi hal yang esensial demi meninjau keamanan sumber daya serta menumbuh komitmen pelestarian lingkungan. Pasukan Keamanan Perbatasan BSF telah menita sebuah perahu Pakistan yang ditinggalkan di sepanjang perbatasan Kutch. Penemuan ini dilakukan selama patroli rutin di area perbatasan internasional yang sensitif, yaitu wilayah Creek dan Haraminala di distrik Kutch. Selama pemeriksaan awal, pelataran memancingkan dan jaring ditemukan di dalam perahu tersebut. Meskipun tidak ada bahan peledak yang ditemukan, badan-badan keamanan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait masalah ini. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga telah meneroti sebuah kasus donasi multi organ yang luar biasa di Rumah Sakit Komando Chandi Mandir di Haryana, di mana keluarga seorang wanita yang mengalami kematian batang otak berhasil menyelamatkan 4 nyawanya melalui donasi organ. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa wanita berusia 41 tahun tersebut istri dari seorang kolonel Angkatan Darat India yang masih aktif bertugas, ditanyakan mengalami kematian batang otak pada tanggal 2 Mei menyusul pendarahan otak yang pernah. Dalam sebuah keputusan yang penuh keberanian di tengah duka pribadi, suami dan kedua putrinya menyetujui untuk mendonasikan organ-organnya termasuk jantung, jinggal, hati, dan pankreas sehingga memungkinkan dilakukannya transplantasi penyelamat nyawa bagi 4% yang sakit kritis. Para petinju muda India telah memastikan perolehan 27 medali dalam kejuaraan tinju Asia U15 dan U17 di Tashkent, Uzbekistan. Tim putri U15 menampilkan performa yang luar biasa, menembakkan 14 dari 15 medali yang diperebutkan. Sementara itu, putra U15 juga tampil tangguh, memastikan perolehan 13 dari 15 medali. Para petinju India menembakkan terkait aktif yang agresif sekaligus kecemerlangan taktis untuk meninggalkan keamanan. Dalam ajang kriket EPL, Lucknow Super Giants dijadwalkan akan menghadapi Royal Challengers Bangalore di Stadium Cricket Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee Ekana di Lucknow. Pertandingan akan dimulai pada pukul 7:30 waktu India. Kemarin Sunrisers Hyderabad mengalahkan Punjab Kings dengan selisih 33 run di Hyderabad, mengejar target 236 run yang ditetapkan oleh Sunrisers Hyderabad. Punjab Kings hanya mampu mencetak 202 run dengan kehilangan 7 wicket dalam 20 over yang ditentukan. Saat mendapat giliran memukul Sunrisers Hyderabad mencetak 235 run dengan kehilangan 4 wicket dalam 20 over yang ditentukan. Demikian tadi warta berita para pemirsa yang terhormat. Berikutnya music instrumentalia.

Nikmati lagu lagu tadi dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan besok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.